0: Makai merin mak tas tapta umas mak tasik tanya apa yang putih nabe asyuka munasinya. Oh nak kas ugi ke ens uk praktik kira kira ens uk curutnya ya wasa curutnya kuntik uk pelurutnya uk munasinya uk masumpi satan tawiksnya sepatim pun oh nak sekursi cang patake uk kursi cang patake uk ham lurutnya nabe. Beru sitian uk lurutnya han wal ruatnya kan han wal ikhrah wawa nak sas cosecha que era quien no vea, entonces, importante serisna sembrar lo bueno, sataña suma, monasiñam, sataña.
1: Kamahtat, tat mamaja, tacuscuña pa uonegataki, uonegajo, catequil, campos delante.
0: Ucatequina, tat mamapin, primero caltañ put monasiña, primero chachavarme monasiña, monasiña caltapun bote, si monasiña utuca pachaca, ucapejuti casuciñas, y ya osañasute, monasiña tocaca chachasuar, musan aglortatña. Yasas yasakin. Warmis sane aklurtatnya yasan. Haniti monasinya tu kebaca caca kamastan. Warmi aklurtat. Warmi esposa aklurtat. Ah, haniu. Si warmis sakira kine caca ah haniu. Haniu mona ukat parti yasta. Hani monasinya listu. Okah ni kas kitu ten ah. Ukat tias tal disepentemen. Ya kan tak tahu siuk mana si tanah ya, uk piens cecah. Warmis ukira, ya al final tak tanya sarap. Mainnya ya sar, ukar parisin mau warmik. Ay mana sus, cecah tak kisah warmis kom parisin ni. Ukat luar nak kasti, ala, mudhan tatan maman hai tarat, ala liaki. Ya luar nak kasu ini, kik parah praktik. Ukat han wal hakanya ni, akan munduruk paris ke, kalt ke, ut sumat sumat sumat. Ukam hilanya sarge anual hakibai oksiris na
1: warikirat yus pagar kepurgama panai kumaha takin serta penyani uka takir ham dius aku ingin kamu cinika perham
0: asyu uka pinuka pidius aku sa uk palis tu nama premier kamu cika nasiris premier kamu cika premier parte diustat munasin takke cuyma takke alma takke fuerza munasin diustat munasin respetain tata dius uka hakimasis munasin hewas kiksa munasinya kunama tihewas aichas munasnya kik munasnya gerak khate masik asyuk se uk uk praktikan tak praktikan put per inglar realidad ukapinya semasa hani uk lur kapet ona ka peor ona ka peor ukat justat auksas tumpa pasien ses tukuski hani pasien spot kite tu talvez tum zavita nyeru sarke halu sane hal kite hani makasum pok kite Nawe, tapi kota pas tata mama nak munasin saltanya.
2: Yus pagar ukama muit unaka purhenita mata. Ukama uhilata kuliganaka. Sarnaka wisanha utanya pawa munasinya. Cikataki sartanya. Kanpacarumpi yanapt asinyane. Takichuy mampi kunanaksa kuyaktanyane hakimasisaro. Kititika pisin sarnaki. Kititik liakit sarnaki hupanagampi. Psihimainitika kuyakaskani. Pachasiskama. Kumisiskama. Tokisiskama. Haniu kanpachansu kuampija pokkanyante diosaukina aroparjamaj. Hanu kasti. Mainija arsuñapau takichuy mampi pokkanyapau takichuy mampi. Uxiwa diosaukina aropajilata kuyanaka. Yuspagalayani, diosaukisaru.